Empat tahun, empat tahun. Empat tahun, empat tahun. Empat tahun, empat tahun. Empat tahun, empat tahun. Empat tahun, empat tahun. Empat tahun, empat tahun. Empat tahun, empat tahun. Empat tahun, empat tahun. Empat tahun, empat tahun. Empat tahun, empat tahun. Empat tahun, empat tahun. Empat tahun, empat tahun. Empat tahun, empat tahun. Empat tahun, empat tahun. Empat tahun, empat tahun. Empat tahun, empat tahun. Empat tahun, empat tahun. Empat tahun, empat tahun. Empat tahun, empat tahun. Empat tahun, empat tahun. Empat tahun, empat tahun. Empat tahun, empat tahun. Empat tahun, empat tahun. Empat tahun, empat tahun. Empat tahun, empat tahun. Empat tahun, empat tahun. Empat tahun, empat tahun. Empat tahun, empat tahun. Empat tahun, empat tahun.